Kutzah atoh despensa familiar estoh maxi despensa estoh arsa tempil hakut etz puaka tuntlok ona at puak toh iqbil puak es hakut etz puaka tang lunes tunt hapun toh domingo es peshen haket ahtok wakshak kmuh teklash ge in el kanin puaka tsalu.